0: kasih dari dalam jangan nampak nangkar yang kerja yang kure kerangka ramah nangkar dia dalam tu emel dari lingkungan suhu yang kerja kena jangan nampak nangkar ini tidak dapat mana laku merah nolong orang kesini kalau ini boleh maju lesnya jaga dengan lagi kau orang nak lagi yang kau kerja ini nak siapa nak nak ada gelar jawapan tay dalam diri suku ini boleh yang ada nak yang kerja ini nak lagi yang kau kalau ini boleh maju lesnya jaga dalam diri yang kerja saya yang lama lagi dalam dia ramai yang tahu ini rumah air yang kalau kena bagi agar yang lama mesti kerja bagus bukti dari dokumen berjiji jadi lawan kasih dan mana orang kalau kena bagi asli.
1: Daudi kidam jiawangan sida ya sholeng kaja maksini jo Daudi.
2: Daudi kidam rubro leng Daudi kidam moratuti le murgua very nice pongezi sana Daudi kidam kaishwereta Daudi kidam maksi nara 77%.
3: Ningo engineering no MIN FM the Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engineering no MIN okibindinenya na sidan nigendesheba nitobire nkolongino inage app nitume yoktengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yoktepoki wejiniti more sauti moyo
4: MIN FM. Ore olo short walchomati, newang entai

0: En Kagenya, en Mayen FM. Meleleg e asate biashara nesulaki enon kajijik na ikomboi nemiri aril estate toloshole Afrikam ure denete Kenya ekiyolo lelolang odin kwa biabo we ngoro malim neze urobiani merasa ginine na naiyegu kake na inusie kyo serum kire deneta enkigwa na saboga niningo Mayen FM tori sharpo wakin nitu milomon meisho shungam
1: Eta agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM ewangan olo. Show. Enjoy top class TV viewing today.
2: Seba katumeli ndi manoto kipindini wakini kitesheni Mayen FM imu Media Max Waves. Shomo Google Play Store rake App Store download Media Max Waves. Na ini kipindini wakini kitesheni Mayen kutoka nkuropili mpaka sai entara. Kigreto mundo ultimu lora mati mbitu wakunene bonde takuna sai entara genya. Kaya ngasa Roman Steve Saringe mesho yundu rupo lomon sa nekameli. Ibuidara duenti ya masi yudhirumura lankapeli ya makuzi Emmanuel Ole Kisemei.
3: Dede bono?
2: Hanya dengan tahu kan
3: boleh nak aku tukar
2: kira
3: nak aku vitu kau aja kaki kiri nya Yesus tene pun anu pikir ilelio nasho saita kuen
2: kira yogi weekend abore maya nasho seri ni usah di show alai turi ni nuzul mubara salah satu pikir dia jangkar lalu bersa kumi nambili baru show sungguh kama kau kira yogi tene pun
4: Indoropo Lomon ke Mayen FM

0: Yabari empiri sankai asho leng manya kada ngajakanya do yola ngune jiyu yang kaita na kenya maru maru rodi asara robot yang buku ngi jodoi enet tito rusi yang buku tito na Titus
1: yes
0: ada doi nabo oh leno sara shai leki yolo lengi yola na ki yola na kage as masa ingin debe tu gila yang kai atadamu yo na jabdo lo kiloko yaya gua yang kai na kai na ne blog gua inyo yo kada brai biara mati yo de yo kake amuke jodoi leng lo nyo lori engkrenga na residai engkrenga na re
1: sidai
0: logra ora na chara sa yola indungo ni ndanga na giyo golen to ngani sandi mukunare yoi to semina ni kayi ara nyira raudi romba ro masini ni tengene to ngana
1: kabisa
0: amme mo sholo ngani homo do ni ajo ki amano lo homa ni jogin ka lo shu shi guneja
1: Rali ki lorori
0: tongkar sini logra beru wi demeli munye nyo
1: orori kai
0: aranya na kencam ngi tuanga si aitaru nugu sai nyo
1: orori
0: sirata ni jengira na re sidai ni ka gore ye ndengira shona na na naisha kino ngirenge na re sidai ya no dira oltungan ndengira na ro ne gaja na na rikimo bi ndengene shona isidai ni jo tia kirpa ya nikitwa meli kimba ya lomba ba gaja Ni riki
1: mba
0: na do bayu nangeni lalwa yunda ara lo baba yunna ore ne krangeni tanar shara era ore ngob ne nyeyo ngeno
1: ngeno
0: yuki ira ngeno leng pore mara lo shiyu yang kai ni rumu ya daramat ore ngishu na shiyu yang kai ni rumu ya onaja
1: a daramat
0: pe mi ginyan kfinya la onkara da shudi nyema ra mi kse ngishu ni mi se nje yogi nyo
1: Kishu,
0: kei na orang guluan ni kiara, ni rumah kita naja, ada ramat. Naya nana ada jian dopai, naya nadi jian geno. Naju sedain tengki rukoto, dan nyorara dan kita shoro, dan nyorara orang kita ta. Ini kita orang kita rolling kita payani. Naja orang masa naju sana murgo, lolle. Naya lagi few ira unyak inyo, kaingiti. Orang nama kita ira unyak ira marita. Naji dia unyak ing kaingiti, naya apa habi kita nang kita kita payani. Aranya dua ni nego internet juga angkana sih naya, kalau nengin jangan kaya angkana sih. Nah kini dua kau mungkin yang kayu oleng, kaya kini ngiru naga.
1: Yes.
0: Dok naga aja form masa ini juga emennya mar, nah emennya marmali. Nih berapa emennya? Marmali. Kalau ni nengi ni tu momo, dia ini kira. Jadi kena buat nak konyar yang kakak menuju oleng. Nah apa kaya umurnya?
1: Ingiri aja.
0: Menuju jangan nak kiyu. Mata rana be, untuk dia yang kaya berangkat aja. Mala balik nak gonggong, mungkin orang gonggong muda kaleng, nak jual rana, nak jual muka isin, dan ayun ni, tawa lama iwangi, amaran dia rana merani, na isengi, engki tu kai, dia warna rana bayi ni kaja,
1: ni
0: kerum kuli, hijau ni nyo, engki dia rana, ni hijau ni nadi ngano, ni jadi engki tu amura naja, merah, na anjaya urkuak, tiak isin engki tu amura apa kaja, naja, merah kara nyo,
1: urkuak,
0: tapi urkuak nur kuak sedai. Amano sher masaya jo mi yago lampa wor murani ne mi yago do sinya nanen koko isenki man yara yor guna wor gara no nan no masira no nan na kulle bokin mashi shubo fil na yo men katen lol da rajo nda sari murwa nan na da yo ntai
1: yes
0: ajo na sinan no amur je shub na na rito yo no re je tne weji ya yen ki dirika do nda sat na rika tne weji na ra la dum baka no 40-45 nar na ke ko nyo la ngai shubo Kena nyo,
1: kena antui,
0: kena resa,
1: menare.
0: Kau masih tanya nana shop, buana shop, loko ada kerja juga entah. Buat iya ki, merah nana anjara ada nyo, boleh banyak nangari iye. Neng nangari lah berani nonok, ni coba istilahnya ni mama. Make itu orang karasha, yang gua nama yul, member enggak lah. Miel langkuru kembali ini. Miel ni amu kerja macam alaran demi urus biar nak kialan aku nak nui. Miel lampak ni jalan lagi. Nih jasa kini jawa orang malu duduk. Tadua. Kini ni ajaran aku nara sahaja nyu. Turkuat. Amu kalau sini aku asalnya saya ingin. Nih aku minum ni nara ajaran jo. Kunda berangan. Ya aku buat. Amu keri ya ni keri solo ni. Turkuat nyu. Nih aku sahaja nyaga jo. Nih jo napa lalu maringe. Napa lalu nyu?
1: Ormaringe.
0: Amgeri kita marita, dari kita latia, dari kita kanisa, dari kita makia jo, demi aku sendiri, emerai. Jangan mengajar orang yang si bibi, kita mengajar orang yang nasional.
1: Yes.
0: da nga yéne ndiga mo ité kay da mo mera bayo sama sarada o djem em djeng dou aga nechu ne djam ga won kopi ño e solari na do ndo ne ba pibli adriga aga nechu na ngitwa mo ga won kopi ño
1: e solari
0: kay won kopi solari ne do na ne mbia ko ndiga mera kay kay ne ma ga djou me mera yene chedu chegen e mi gi ni ga wurndi gi mi gi ni ga wurndi ki kero ni ga ndiga or ma ne ngi ñaw ga mera ina ne ga ndiga ngeba o mere mera yu xelo ne mera djou kelo dulde nelo
1: ya
0: kelo ne gerti ndegay togi niki ar pi mera ga dulde nelo ne mere mu di jabal ngone en kaska ne ñoo
1: ene sho
0: ni di jabal ngone baroto o do ngone e basho o do ngano la rabal e men baroto e men so gen chani ne
1: ya
0: ko yara di ne mera yi men na na shagi haya ne jo ntwe de ngene sho na na sidayun ndire ngene sunye sen girma ne tarumu wala nye on kere nye ndire ngene sunye no ma siata ya nyo rinyo ba yelle nye on gara
1: enye
0: amo ra saisi na ifini kiti saisi ne simwe nyore ala ngengere ni fake ni ngengere yo lorika biye bo ye chat ne lor ba ye ne shugunye ruware yara kini kisa na mana
1: esimu
0: ne shunyor ba yen e jidos da ayu nak lani ne shugunye mes da ron kilani kisa na mana
1: esimu
0: ne na kilasho e ugo mera kole na ba gani nyo
1: shai
0: nemekuro nyogol olrumay erunya bol dolut ne do dinamuka ne ol sinena ana wala ga yobokin ne la rungi shune be kan kelle botin gi fidan kan me ra mi judu naji me kiri abano kidi nyamwa me jogri neja kagera na lasho amitu ko neja
1: mudu buyal
0: amutu ele bokin ni ala ke do ni nye wara am yalla sodo ga doru nya wara igra ni mi tie siay ni gre di manta jongero ko identity siay na sin nyona di siay na yo ga kiran kan wengere na bo ala ko wengere ari kendise sia yan na duwa sinyo tas barara na lu na rese ya sinyo yira gorba yali no wengere na bo ala ko wengere aja
1: ari
0: ba ga si duwa ka to duwa sia yana sa buni yo ala duwa sinyo ne mesie gi amra na la gi ekri buga de sia na sa bo mu ga amana gere ngai ngi ka ngai ngi na aji
1: ne
0: ka horna mero ni jiru ma yana ngai re sia kendise ne ga ja ne na bejo ilanga ne jene nyoru na nyo ba yani lenye ongera
1: enye
0: ne jo ni ako ngeni ni sosion na na sangi gin na ngin ne gaja
1: ni sosion
0: ame hira lewo lenge ki sosion ne ra matisho city yang hira asira ra ne jo ni na sangi mbi gaja
1: pera
0: matisho amo roshi anda roshi anda ne mbabo mi la mbabo skel mbabo ngagi ama ne enkire na ngari kanyo na duwanya
1: Muruni.
0: Muruni. Na urushi anda.
1: Mhm.
0: Ni shina solunga na yankan.
1: Mhm.
0: Or na shina ibe awara yankan na tingishu. Or mera be yako meti kidi nyingiro ni panda alo yankan. Mhm. Ni na yeji ya kuma yankan nyi mera nabi. A mi kura be yankan ga mpobong. Na bana ga wayi rumi nda. Todua. Or yankan na dianda. Na miriki ya kunda yakinati.
1: Mhm.
0: Iri ola be yankan ni rimba kala siya ya. Ne bi ara jo kulontare. Ne ara jo kulongishu. Nara entro ya tuaji ni bera lokan dira oji ulja ga tuwa or gardena ni bera kan arle seje kaja
1: miet
0: amuger nanga da sabuk
1: yes
0: da urusi anda na nyo yan popo ko chine tur rio ne ne bunanga jore nyampa ka latia nanga bodi amu yili ya kajo na lauje ki shai na lauje ki nyo ajo na asana no ni nyet ama popo ko shanda
1: yes
0: da ko anar anar lo bisi o bisi bianga ina popo ajo na asana no nigera mana irobrage nigo na supati ningo bayele nye pemem pemem nyele nyo orore lankai me no lankai de meno ni sala raga de ngaka nisa mura role na kido bana ko ling amara na jiru eta na kin jetu
1: loti ya kanisa loti
0: kanisa kanye me ndo kiabu ama na jiru na kiru ko shina buru kanisa kanyo kama na kin jiru ko lumuro ko shubu kanisa kanyo kama na jiru na ro shina buru na buru kanisa amuna na na roye jiru mishi siyeso neti kwaya nani rajwa nake ajo nasinanu na tanaga naisho nga meraka nake kanyo na ado shibiro ngendo kia kaja
1: pindu iyo kabu
0: pindu kia na yu nashibaji mara wangani nko mara ate njumbi enko na kaya na jokalani kwenye tanaga nya mara nali lorunga natu wai wara nakenenga na risidai ya kaya na ajo payani kituwa kukwe sinye kituwa moruwa na kaya ajo sinye sengi kini ya kaya sinye barba yeni wate piye ya ko bogo lo anlo ranyo rukwaki
1: sidai
0: na na ara bi menno nyo Orolei?
1: Orolei langai.
0: Langai.
1: Mm-hmm.

0: Emma, ini ningin royo ngoswani.
1: Olo yang kalani.
0: Narosura.
1: Masurura.
0: Osarai.
1: Na bo obo intina bishana kiti olende.
0: Enosa en.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo ngina bishana.
0: Mayan FM. Ewangan oro show.
3: Shama Records.
4: Alaleye.
5: Oya alaleye.

0: sasa.
1: Ya rija ashirin karaya kuna basa bukini kinda sasa sida na yamala kandi ora tumonyo na mshono la ini mwini kira kabudu kwa atinarishara ashiri yoleng pastor na wami likindat lo sungulio sida yoleng mwini na yoke narishara la ini mwini ya unu aru yolungani wala ini mwini yolungani likuwa shumudia ramati ya kuna asaya kanga ikira ajo alashe endo shoyuwe kele rungani lena fukuno to
2: bajena lo
3: alahe lengre
2: wee
3: suba rada wanya hangai
2: suba rinyo rinyo mani ya lade
3: mazara
2: Ya rangamwa.
3: Eh, ati kalau hangaranya gue cumu.
2: Eh.
3: Ay, ya redo ma adalah hilang kira yang kalau yang dewa anu kage. Lai hangka yang najak mari di mana aru jamu.
2: Ya si.
3: Ay, aja mau hage na aku nari dang kaya nari hara ibar aja nari saya senanu.
2: Eh bi.
3: Dia nari nyangar bicara nih mali.
2: Eh.
3: Guru guru yang kalau dia si yang dalam kau jogi ini jodoh dia jalan.
2: Eh.
3: Eh Allah hilang kira apa lagi dua mesyuarat orang mana?
2: Oh.
3: Jadi saya muda ramah, saya ni ya boleh, anak usia saya muda barang ni orang nak arah bodoh, orang kalah, orang nak apa lagi?
2: Yes.
3: Allah sih dua orang.
2: Eh.
3: Maya kau sih irfan ini, ani.
2: Eh.
3: Orang nak usil lagi, orang ni ringan ni kerap.
2: Eh.
3: Kerap, kerap betul. Kerap ni lari kau, ni mahu saya ruh dia nak, ni dua ribu.
2: Eh.
3: Orang ni mahu ini, kerap orang dia lari marah man, mahu ini, mahu cakap bisnes saja, orang dah.
2: Okay. Ndaya ma rami kabisa. Asholeng.
4: Toto na rami rangi.
5: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa kanga yene ya marwa menenda ya maraba ya nta maraba ligrarna.
6: Engudi oramati.
1: Ngene ngera nyo isia yemore na endokiana. Nemesida yulongo la idimu ni yes ya ulunga likuwa shumudia la mati na hara kuna saito hii ena dama o la idimu ni kanga ilo legira ajo walashe ya ndo shoko yele rungani nda shoko yele rungani matukosh au shenadogi ni kujoto hii ngudi wa ramati majena lo hello hello mane la ameri jumwa negira kanyo wa sakini ningisho lo shilo li atuani
2: Mayan.
3: Alai langre.
2: Oi.
3: So badai. Nanra la dela Mayan Jackson.
2: Eh, oh, yera la ligra bolesi ai.
3: Eh.
2: Keja si yudi.
3: Eh, ela. Irunya ni ngoi wala wala ai.
2: Eh.
3: Ai, ela ndo wala dagar bro mira na maja wa ge na mai ke lae na ndo yengi gana.
2: Eh, seba.
3: Eh aja nego ya kan kan kan guru asar mari ne jeski na yen lo sare
2: eh eh
3: ye aja lo sare na kan ya rung kan ne yu nyang kan sare ne mau mau dia
2: oh
3: yang kan na jana la mi ala yela wala dala la na yo go go je ja bu ma ya ni ma je mari ha ngai na ja ngi yo ler ri gon
2: oh
3: adi ni ndo ya bu ya la ra nda ya ru go ni ndo ya bu lo
2: na yu ya ra go shai
4: Toto na rabi rangi
5: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa Kanga yene ya marwa menenda ya maraba ya nta maraba ligrarna
6: Engudi oramati
7: Isaya 41:10 Basi usiogope Mimi nipo pamoja nawe Usifadhaike Mimi ni Mungu wako Nitakuimarisha na kukusaidia Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
8: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
6: Jeremia.

0: Saisi randama na gaishi ndorogo olo mwonte to majani vina bumbo inti nara na apisha na kanaji Samson olege wamu. Tatuta olbungei lemuru olbungei kwa bukaburke juu ado yolo tena sakimba parashina. Lomun lor marenke o gran bodo kuya greda mana siya sari neso lagi lelo gran ke share ninyero lori kale bunge limu na jogeti lomun le meshia kino gran bodo kuita mana na lomun lele jarem olomun ine lebalu nye he greda ote muru herombe limu na jonchare ero nyua katuko le greda manyu nelo na sido kuya greda besia na sabugo o muradima inteleo tena luborurke juado neti nasi kule muradina ipitenke suma na rasari na county ne yakona be meshia kino ne buyeri ni ngoro marenke lore lo yeu lore kale bunge o grenya la grenya ngarna tina luboro lo shom
1: ena kwa lakai ngai siasa peni nane bejo la garo ngana barabara bejo la ngana uri na bunge kira pirobiani bejo la ngana uri kira omono president bejo la ngana kira lari akira huo waziri bejo la ngana kira luru akira asi inspection nanu shago asira ola bahina nyo or barabara mayor ndogi niruki nita asenda ayu wabana gile siyai or gilar amuna babara jo tabasari kile ngele ni waja nitu ola irai yo omeno roe nyabari mbeek ragolo yo siya 2007 lazima biki ngura daifi zuri bejo la ngana ye nina velo shore kosho kina vre mkoryo nina vokolo maasai pere jo kina lariko ni mpango na ya kujiyala doka ya viki yare aida uwa maisha ya ila nkala kiyana paka pemi umi angishwang pemi umi angkerang pemi mwankerang sukulini meare ya kaisi ya inaitimuru maasana nako pena maramara rako ngishu
0: lomon hoibalu nye lobungei yolotena sakimba parashinam ebangudu ato munoke murua hulireke siite murua bungei na roku westa giranjo ke yuka tokulu na agiti nyeki Rukwa nkiwa ishu nyarishata, hane mrada rose lenge nene bono asenye kule kwa yosu kira nga jama asia di olomondi elosho moduwe ibalu nye jona oro rukwa ktorono arashu hurukwa ke lemele bunye holosho lor maasai na ke yu na kibu ya bala katukula etisibwa nesiraki yu kule omun sene ya tempolo soldoka le naroga
2: Ketir kwa kyo itinyangata o yew nini nguar masaya na nkitoto na usilan ote neboki ya maa kutitik. Lomon kulo ibali ambato ontomo no kolderike si tolo ondoluo le narok.
3: Aji narobi, mara narumari lo lengenai. Nagira ya magesi ya yamara narondo ye. Wara murata, nemera foida. Eru murara yabani nje yoko. Wara na murara naru murara kiyoko. Wara ndongi nirodolo, aje mera murara foida. Wara rengirok, are ramurua, naru nagiroro kirupa yeni, chalonya. Nyaku, nikidola aje ya murata, nemera foida. Wara nanu aigwasa, ya murua mati nigurungiria murata na ara shekeni amagara mamar basai na ara ndomo nokumo da kanisa na ara mena iria murata na ara mena yena numa kaon nere jabar masai ore ndoye nemem murata nene yami ore yokiti olderegesi na yamagin ndoyang

0: Mayan FM.
1: Mayan FM.
2: Yana ibana banyi. Esiribanya berbelo. Bandera rado ngangirie. Namanya nyanya rasin nebo. Tala mogolar balelon. Injini ngora ngande seya. Tala darulegi liang liang. Elagari yama nolinga. Tala bolon galande lele. Elagari yama nolinga. Oye leyo.
3: Kijio nyergi nyele merogolo kiroragira imase pokin longwa bi pokin iriage yoltungani neti amugire ngugo ndoltungana option kiranyira singo dedu longishu kimpersta yo ndogin naji culture nigi rimayan tiarua elelero ibera ge oltungani ji chief

0: Kigiranaga podugo ya aldegani ora tikita mobshana ninje nago ngorpe osh sa tomonari intipa. Niyo lajore nage boy sa 12 nitakuwa naondoka studioni itoki naga ngiki silu silu menyage nage pelekanda ina mtaratara terishata nage onka ulele. Kage ure nari shata nago la iningoni kigiranaga imalizia kiri round ya mwisho tiyaro nage elelere maya nefe mengolonge Jumatatu. Nibu itare nage meregesh SK linki sanko iti yaro ingilishani nigirabu all the way mpaka sa 12. Nagra na ya liki by the way. Kianare nintobiru lchakuri lino buwana. Mindo kishol olchakuri nyandudui nerabagua olopiro by the way. Na nejeru sinje ndo kiringino nukubana. Anza kupanga ama arenelo nesuru bo oleng. Kajira kunagishu. Tosho na yasabu buwana. Ama arenelo negu erasure mwarato oleng megure ragayu zontaro onkineji. Watalala wapi. Kaji angayo option nara. Amugalobu ana mpaka negu ankare na diana du mwatata ara dinior ara ukifagia mesidan nege yune ngiriwe ni mpanga kinyendo kiringinono at least walale pale ni wapi hapo itareta na niweji amwejiro ya grail ni nalotu ingaro lokerilino unajipanga aje jamani kigirana ga idepikiri nage round ya motion adi kana aji ore grail ni nalotu Muragi olje kuti gumboots, muragi raincoat, muragi orkaputi likage oiroshi. Oiroshi le lorige nkijabe ni muragi mwavuli. Kimuragi kuhonde ngudi. Iyo, loshe kuti, ay, tafuta, muragi ada iyo kuhonde ngudi. Na, tena urmuru wa muno liki ngeriru, kiada la urmuru wa kwa jingala amijali olje kuti lenye. Rosho yu olje kuti resabu no, erasa higa bau mwisho lapa. Pata ka mshahara yako tejo diga yi pembe mbungle muni ya bwana ngoru kaputi ngoru umbrella ngoru gumboots jipanga wewe mwenyewe tendola jo migiro karisi saipanga grada gairi ya mari pole pole na dola longa na yogira ya jona na di story tejo ore na iya mungi ndibana aji ngigwana nere jo kai na umon kulorunga na godi relationship kolonga na lero ndu yama officially abo ngangidi ere jo nyoro lunga lo ru suno vele shoti ni wino ole age ei bwana mwana ume nyo viru suno ne le shole ere jo nyoro lo ningira akate selenge ya lo ningira ile jileje selenge no lagi iru suno vele sho bwana oro shira nana na selenge na ngoro lewa mugira lewa ngoro selenge Ede selengi ni kiloru ni kijogi antaguko ka kadi amu jadi hey leo na ni nyane favela hiyo sai ni ndi anakudanganya ni kijogi yake hey yake kigirana ga podugo ya ndi atunage lelere maya ne femi kidi nage round ya mwisho ni girana ga abu duko ya ni girana ya jo tini wejibu ana toli giri walungani lino mbai nono kubokin pare ni ginyorari duo ni ginyorari ontorogi nono kashuo sidaini nono yes pemiru kia kabu gongkurdi albadae by the way funguwa roho tena nkerare diya ratia giri akwal jamai ure ramakara nkerare kai gendas niye lewanana from there ara yera na ero aljamai ni ara ngera uni na nasho merawa kila ngera ina ara ngotonye ni sekaba no ngotonye to ligidi aga na selengeri aga ara babe ngiroga adugoya nisik na imwige ngerai na re ni are ne isik na imwige ngerai na re ni uni ne isik na imwige ngerai na ero ya raye bindo isik Hey, toli muri ake ukweli. Toli kidi awalu ngali no pare nege anyidu ontuni nono. Nige anye mapema kuliko nindo ya lulu angaika uko mwisho. Kigirana nga podoko ya. Nigiri nage round ya mwisho. Kanga igira ye iwa kina ake ntipa na mayana. Kaja ina muru aniti mambo yiku aje. Kanyona loto doko ya nage tina area ino. Keli enchan. Keja si ina muru. Kigirana nage ay malizi ya mwadolda jesho moyo garishataka toko lalda igani ora tikita mwukuni. Nchana nage eto narati eto nage ingirisheni. Nigirana nga ngarosimi nigiradi ya maripole pole. kamruwe na niti kanga ilole graye yu wakinage entepa na mayana kigira nage aidepa mwadola jo eshomo yu garishara rosho nage simu umurumosori napishana urumosori yare unina udo nabo napishana shona kurumosori napishana uni yare na udo are uni are nabo adoldo lungalo gira nyajore niweji meguraba enyamal ara niyaro lunga ninyo amuraba nyegara irkijana nilo ranje ndasati hey! Po lungani lengera inabera wala rin oudo ninye apana iyo yako nikali kigirana kapo dogo ya toshu nage simbu niweto liusi ya joge jaina murua niti na ngaigira ya iwa kinage entepa na mayana mayana FM hello mayana hello
1: ya mayana
0: mayana nina
1: karinge
0: wee
1: subo
0: oleng
1: nanu dominik rana wala wala irayi
0: Ehe, keja loirai?
1: Sida loirai yole mehara sida tiye kijaza sabo.
0: Ehe, kagwe yuwe gendeba na mayana?
1: Ayuwaki, wadawane jifanya raya na alo.
0: Ehe.
1: Na yuwaki lakalo leko yeji besida. Ayuwaki bogetewe sida.
0: Ashe, ole ngara yeno rendeba na mayana?
1: Ayuwe.
0: Ashe. Mayan, hello?
2: Hello, mayan.
0: Mayan ina?
2: Andago.
0: Andago?
2: Subo lenga nabena nyoro.
0: Subo lenga andago?
2: Namba moja ni mwini lukulote andago.
0: Karibu lenga namba moja, keja inamurua?
2: Jadi nama beliau belum tau.
0: Eh he?
2: Mereka mahu kita datang tengah itu berakhir dengan kerja sedo lagi.
0: Ho?
2: Kerana beliau mungkin dalam ayam itu.
0: Eh he?
2: Dalam ayam jauh dari ini. Mereka orang yang dah di sini berunjuk.
0: Eh he?
2: Di Eropa yang kata orang siapa orang yang kata pun mereka orang ni.
0: Ho?
2: Kena lagi dalam cara.
0: Ho?
2: Ini dalam ayam sedang yang mutanya lagi.
0: Eh he?
2: Kalau mana ada yang jurna yang mana dalam yang dalam ayam yang berakhir.
0: Eh he?
2: Apa?
0: Eh he?
2: Asalnya kalau orang macam seruni begini salat salat dia.
0: Eh he?
2: Mais tu dia ding chua chara chara yim pu yim rawo rin yeram kujo longi na rangi shuboi yu pu mera meji molo do ngona
0: ho
2: ore ndare na ni ba ni ai da mota ta ma ba ni shuma
0: ehe
2: na ni sire ji no sel wa
0: ehe
2: awa de wana na rese bo na do loga ria to shumpa do ga jo na rai yet
0: ehe
2: na torna ta do shumpa do ga to shumboi ke na ko tu ding shu bolo ngara ra ide
0: ho
2: mi na yo ajo na ni shu na ji molo do ngona ga ni nya ling shu do ngona
0: yes ehe
2: di tra sa ti mi ki shu do ra sa sentare
0: ehe
2: Kabisa. Tuko
0: pamoja
2: pamoja
0: Mayan hello wey
3: subo leng ore do leng fa boy
0: lele ra ede bar na ngayen gi nyare na bobo amu ra ajay bang
3: ni jageru
0: ehe
3: iri ni ngena mas
0: ehe
3: mayan leba
0: ho
3: magra yo we wa shaju bobi
0: Ndiba ya rerena ewe nindura ginyendo kiting?
3: Yee
0: Umejibanga?
3: Umejibanga kabisa
0: Aishwe njana kireishito?
3: Umejibanga kabisa
0: Aishwe lengi Wow Dunge nani nasimwe nye Negiranya ajo aranape Aranape ananubwana Mayan hello?
4: Ela Mayan
0: Mayan efemina?
4: Saringe
0: Mea saringe, meregesh?
4: Meregesh
0: Wee
4: Sasa.
0: Puwa sana.
4: Manda mairi nara na unkujit.
0: Ehe, kejana unkujit.
4: Esuda yole mere nyamali.
0: Mhum, ingara yolo keri?
4: Ehe, inga hito rongu arar kukuroi.
0: Ho.
4: Ya nyiranala ya na shana jelino.
0: Ehe.
4: Ehe.
0: Taigwa kina adoro masa indiba?
4: Ayewa kina angoro na baya jualdangi.
0: Ehe.
4: Ayewa kina emili eriende anda angoro kuya.
0: Mhum.
4: Aye wake Michael.
0: Ashuling.
4: Andambai.
0: Ashe.
4: Eh.
0: Az wazi. Mayan hello. May. Esuben.
5: Tuwa.
0: Suboling.
5: Aje.
0: Lele.
5: Aha.
0: Kiserian.
5: Aha.
0: Sida yendeba.
5: Aha.
0: Ye kabisa keja.
5: Ai sida ikiri wori.
0: Ehe.
5: Ikira endele ala dasu.
0: Ho.
5: Lagi gerak,
0: gerak nyanyian.
6: Enang,
7: Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi,
6: Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi, Emi